Gila juga. Langgar, langgar. Langgar, langgar. Nak tanya, nak tanya, Pak.